0: Ik ook een alleen kot. Zit er.
1: Oh, salamat. Ik ook deze Bruce Lee.
0: Ah.
1: Ik ook si Major Gaspar.
0: Ik ook apik bos sa triad. Ik ook kan big brother sa Madap Cheng.
1: Teko na kong kalipay nga nahimamat ka, Bruce Lee.
0: Kita daga pala sortihan, Major Gaspar. Kini importante kayo. Bahin sa sindikato sa magkandakon nga kada biyaan sa Madam Ching.
1: Opo. Gibiyaan ni Madam Ching? King ano? Wa na ba na siya? Patay na ba gini ay si Madam Ching, ha? Bruce Lee!
2: Ora, satad kanato sa Camel Soy Sauce.